Kahani ya Durbanani. TV! TV! TV! TV! Kirakani wiriano ratene. Epidile rumeke ni hinya wira malo sapatu. Ndro wena toto kopela na mbaba. Otuku mama mwina wunela. Masina adenyaka ndroka. Itabi. Alapa. Tone. Maka. Masini pehele kuhihi wene. Hiyo kai hokolo wa kiroko wane. Kelaka apa nyaka maraka kelaka mahabo kona ne maraka to melo kinro wa saya ka hinso kan namun suno kila haninna amaraka ya ina bilada biro habana to se sorona kelaka yona shelia salama melo mutima kele bale na hirba shelia ka sabatu amaraka na kucham kopa kam nakilo we kore pule ana te woro ko se sorona no tewe we ani mahabana na tuwa le ni wakuba kabulelo kabulelo kabulelo kabulelo kopaka kokotoko tonya kapatara kitakana kanyonyolo inona mara kanyonyolo kira kampaha woni kana ba kina benya niyo nimpa binaka kina ba kopela munyiha bulela kapanya thala hora miloko melina atwa thanna shesu la kale miloko meraru timiyo mansaka kira yakile nindroke nikina kushatwale kira wanake zira yo nanba ma waja waja waja waja waja waja Babiania con Angaba, Mamlo Panorona in Namoruelia, Santa Pulau and Savina Sierra, Tragamanu Papa, Rinhavaram Rimon and Amuvani, Hapokia Sherry, Numarabu Reta Pulanta Sierra Sherry, Grant Hapoe and Tula Tipaniva, Mikra Monsaka Kine Heredia, Baba and Mio Kaikilati Mukita Mamlapa, Kinabaki Hapaka Waiteria, Makulpa de Water, Kapanian Rari, Nalaman Konamanakaman or Ripokuvea. Aku sih yang kau panati cawe, eh aku mesti aku nak lepokura nak apa?

0: é da Escola de Formação do Clube Desportivo de Pemba.
1: Nita o província, o nawe o ha amava no unteco, ni matikele ompira o Cabo Delgado, o rototopela nrukueniola. A Associação ou Província ou Miteco de Matikele Ompira, o Cabo Delgado, a Retonera ou Cavihira, o Atira e Chicolela e Ompira, ou a Província, Irue Vaholo.
2: A Santi Duarte Lias. E província yo uniasa ina hala wakusa anachikola achese omiteko cho jinaistika no hala utonyera masintano ompira anashikola e província yo unyambani uyola mwaka. Maria Fazenda.
3: E província yo uniasa yo hatanda anachikola achese mpanda wa jinaistika yao enia kalele onamona wa masowa anashikola ni irane o província yo inyambani mweri yola. Mpaka vano, anashikola awo, eni ireherereka moli pihera. Awi, yiso onehe, ni yakalele onamo onamasana sene, e provincia yela, omasoa, enyambane. Airadu Mosambiki, avira mnihiku nana na murunku, yona, mota simpaki waya, itre nusaya. Vavo, mulipa watanda yawo eni yakalele va ejinastika o inyambane, Otilio Martins, o hiso oneha. Oteli wa murima, mota aniso nehaya wetiha ni otariha sa seyo siri ikano sa ejinastika.
2: No pia ukomone wongkumane logo hapari. Asosiasan atia na loko moja nuwa atano omira na koso. Idishriti yoma kumiha uno Cabo Delgado. Wapanya mpango woka vihacheri ya misuru kuwira. Atuwele ufra miteko jomira na koso. Idishriti yokwamba uniasa anawadela anamiha kuwa no pavela utipela ifabrika. Jote nkaja ijolia ni upanka ilosu. Ilapo yo Tanzania ni Amerika ahiwa. Nana ulipihera ni ukuliha manana o kanyerehi atu o Tanzania anopanka isafari ilapo yu Amerika. Inyajari hapari chulu pale ni chikina kuja hole linkumanilo uhapari. Ihapari chatenka chie ni usomia ni Minasira Dalfa mikrofoni umakina ni Makungal Junior Niraka. Mpo herre wiku la vosalama mteko chintar na paradu Msambiki. Boa noite.
4: Mkumanilo wa ihapari.